0: selamat siang, mana kasih?
1: Mare pifalina.
0: Mare pifalina tuku.
1: Nyara apa naru dengan kami nak di susu?
0: Nyara apa menaran di susu yang kyo?
1: Di makasih pekan naru ni anak apa pura ini apa jenis apa ti? Apa cara yang mandi pastur? Di bangka tak kajir mata lantik dia senang fluid.
0: Iya tunggu susu.
1: Iran di nyal raku cuma mont sere di kulot sani jaga sate.
0: Ah, nyal di raku cuma mont ka.
1: Jen tuku. Dia tulca, wang maman sini kan fada wang banyau, maman sardit, si firamun nari tu sini sisi duit. Dia tulca yang cuy ada wang fadoran.
0: Dia
1: wang di tiada siswa zaman kan dia fresh kini saya nak repetisi orang. Dia akan kapi nari dia dapat.
0: Akan kapi nari ka.
1: Dia matu kia si, wang tiada siswa zaman kan dia fresh. Atulca wanti sana kufikula la tikel tim tikitik kita kai kuti tim deun saya rasai. Yeah, terima kasih kerana donjin. Berat tulang sama tu.
0: Biarkan.

mba amerikira nizabutia muruhuro tulakandu, famana mba yini avyan murundava isiki. Kwa dia misota indija tumku, manjapiona yene mnefelem mambu itzafi. Rafata paniri zava panai, teza ya pandusu ni fianguina na nutati avu indinji. Kurintian na volu, tukufaifacha mbifulo ndini farumbifulo, uini komitsi ni raya majeni pastura, FLM mambu itzafi.